0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Jumat. Hari Jumat, ayo kita semangat. Tanggal 21 Agustus 2026. Gak berasa nih sahabat suara, udah kembali menuju weekend ya. Emang waktu cepet banget ya. Gak berasa, perasaan baru kemarin Senin ya kan, tiba-tiba udah weekend lagi ya. Gak apa-apa lah sahabat suara, kita nikmati aja ya. Seperti biasa, kalau udah jam 7 pagi itu artinya kamu mendengarkan aku ya, bersuara di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan kamu bisa dengerin siaran ini selain di frekuensi 95,1 FM, bisa juga lewat live streaming di suaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin kapanpun dan juga dimanapun untuk dengerin Iswara. Terserah deh mau Iswara Palembang boleh, Iswara Jakarta boleh, Iswara Bandung boleh, atau Iswara lainnya juga boleh sahabat suara ya. Yang pasti kamu yang lagi berkendara, hati-hati di perjalanan. Aku doakan semoga aktivitas hari ini lancar luncur juga. Yang penting adalah fokus berkendaranya, woles-woles aja, hati-hati ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa sarapan kalau kamu bakal padat banget di hari ini sahabat suara. Bebas deh mau sarapan apa aja ya, mau sarapannya ngegrill. Buset, Pepe udah ngegrill aja nih ya. Mau kayak bagi nasi padang, terserah ya, penting sarapan aja ya. Kalau aku sarapan pagi hari ini sahabat suara, itu adalah makan pempek ya, pempek rebus 5 biji, terus makan telur rebus 2 biji, terus ada makan roti 1, sama makan semangka tadi ya. Jadi itu sarapan aku sahabat suara, banyak ya sebenarnya ya. Iya. Dan apa namanya, pengennya sih beli kukusan sahabat suara, cuma karena di rumah ada banyak makanan tadi ya, yaudah akhirnya aku bawa makanan dari rumah aja, walaupun ada beli juga tadi, beli air mineral sama semangka juga ya. Oke. Dan jangan lupa juga buat jaga kesehatan sahabat suara. Pagi hari ini juga ngelihat kabut-kabut tipis yang ada di kota Palembang, plus

bau-bau kabut asap atau juga asap-asap dari karhutla ini ya sobat suara yang memang not good. Dan aku pun bangun tidur ya, mohon maaf nih, mulai tenggorokan agak-agak sakit ya. Ini aja agak-agak kurang nyaman sih buat ngomong sobat suara, tapi apalah daya karena aku dibayar untuk ngomong ya. Kalau nggak ngomong ya nggak dibayar dong akunya siaran ini ya. Oke deh, kalau kita aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu. Dan aku juga lagi live TikTok nih sobat suara, kalau mau nongol-nongol juga boleh ya di TikTok pribadi aku ya. Oke, kira-kira apa sih lagu-lagu yang aku siapkan buat pembuka siaran pagi hari ini yang pasti insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: ada Sunday Kanes dengan Sabtu Minggu. Pas banget nih ya, udah Jumat, Sabtu Minggu, setelah Senin sampai Jumat sibuk kerja, Sabtu Minggu sama pasangan. Ay, lemak lah sama pasangan. Apa daya yang jomblo-jomblo ini sahabat suara ya. Oke deh, ini dia langsung aku secara full puterin sebagai pembuka siaran buat pagi hari ini ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ada Dewa 19, Cinta Gila, Peter Pan, Topeng, dan juga Sandy Kanestar dengan Sabtu Minggu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
0: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
0: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
0: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan.
1: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara lagi dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2000-an. Ada Dewa 19, Cinta Gila, kemudian juga Topeng dari Peter Pan. Dan barusan kamu dengerin ada Sandy Kanester dengan Sabtu Minggu. Anyway, sahabat Suara, aku lagi live TikTok. Di akun pribadi aku boleh kalau mau nongol-nongol. Dan aku mau nyapa dulu saat pagi buat BT Zero. Ada Sena 93, ada... Sebentar, ada Arya Wicaksana, terus ada Agus Kocol, ya, ada siapa lagi, Jepri Wahyudi. Ini kenapa lanang semua ini, hey, cewek kayak itu, ini lanang gala-gala ya, Turtle Uncle, ya, ini pada cowok semua nih, Abid Sobirin, ya Allah. Oke, okay. Ya ada Agung Paltipi ya, astagfirullahaladzim ya. Iya. Gak usah lah, tolonglah cewek kayak yang nongol nih, cowok tuh kenapa gitu. Terus ya bahasannya sahabat soal di live chat tadi adalah ngomongin beras ya, yang susah nih, agak langka nih sahabat suara. Dan ngomongin soal tata kota Palembang lah segala macam di live ini ya, astagfirullah. Tolonglah, aku kan cuma rakyat biasa aja sahabat suara, bukan pengamat, bukan politikus ya, pada berat banget bahasan ini ya. Tapi ngomongin soal beras, apakah benar nih sahabat suara, beras kayaknya banyak yang langka gitu ya. Dan padahal ya ini aku itu baru beberapa hari lalu beli beras nih sahabat suara untuk di rumah ya. Jadi memang aku beli di daerah Sekip ya. Dan aku beli beras cukup lama, aku berdiri di apa, di booth beras itu ya. Karena ngelihat harga-harganya yang memang sekarang beras itu ya memang hampir menyentuh angka Rp300.000 untuk yang 20 kilo nih sahabat suara ya. Kalau yang 10 kilo itu sekitar 147 sampai Rp149.000 range-nya ya. Kalau yang 20 kilo tadi ya 299 harganya sahabat suara ya. Nah yang 5 kilo, aku gak lihat sih ya, karena aku jarang sih sahabat suara beli yang 5 kilo gitu ya. Nah, jadi hanya banyak yang berkeluh kesah, berita-berita segala macam kabarnya, yang beras 5 kilogram ini susah gitu ya, sahabat suara di lapangan kayak gitu ya. Dan aku gak tahu sih ya benar atau enggak, tapi baik lagi aku barusan beli beras beberapa hari lalu, ya masih ada yang 20 kilo sama yang 10 kilo. Nah yang 5 kilo nggak tahu sekali lagi sahabat suara ya kayak gitu. Apakah benar seperti itu sahabat suara? Jadi kalau aku baca di remolsumsel.id, ternyata memang banyak masyarakat Palembang yang tadi ngeluh ya, karena buat dapetin beras oke atau beras premium ya, beras premium ya kita bilang ya, yang untuk 5 kilogram itu susah banget nih sahabat suara ya di pasaran. Kayak gitu, karena nggak dipungkiri ya, kadang-kadang kita itu sesuai dengan budget juga sih untuk beli berasnya nggak sih? Kalau emang kita lagi alhamdulillah banyak rezeki, ada rezekinya, kita beli yang 20 kilo, ya nggak? Tapi kayaknya kalau duit kita lagi middle-middle, ya nggak sih, kita belinya yang 10 kilo dulu aja, ya kan? Tapi kalau emang udah cekak banget ya, atau udah kayak bener-bener, aduh udah di ujung banget ya, rasanya kayak, antara mau mengeluarkan uang sayang, mau enggak dikeluarin tapi itu beras untuk makan gitu kan, kayaknya ya udah beli yang 5 kilo aja sahabat suara ya. Nah, memang di sini aku baca beritanya emang agak susah nih yang 5 kilogram, walaupun memang ada beras-beras tertentu yang 5 kilogram itu masih aman dan tersedia cukup di pasaran. Tetapi ini juga harusnya menjadi evaluasi buat pemerintah kita juga, gimana cerita nih ya, mana ujinya swasembada pangan. Kenapa nih kita pada susah nyari beras nih ya, apalagi ya beras ini ya utama nih sahabat suara di Indonesia. Kalau nggak makan nasi kayak ada yang kurang gitu sahabat suara. Dan belum lagi aku baca berita lainnya nih ya, di beberapa daerah di Indonesia pun beras 5 kilogram itu ada, tapi saking langkanya harganya naik sahabat suara untuk yang kualitas premium ya. Kayak gitu. Jadi memang ya susah ujung-ujungnya sahabat suara, karena baik lagi tadi kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Yes, itu ya sahabat suara. Jadi bukan berarti aku kasih informasi ini jadinya panik ya. Enggak, aku cuma pengen sekedar kasih informasi aja. Dari experience aku kemarin, pengalaman aku kemarin ya, masih ada beras-beras yang ukuran 10 kilo sama 20 kilogram. Cuma enggak tahu nih apakah harganya naik atau gimana aku nggak tahu, karena terakhir aku kemarin beli yang 10 kilo itu harganya 148.500 itu aku belinya, sahabat suara ya, kayak gitu ya. Ini kalau misalnya beras sudah langka, waduh, masa iya banyak banget yang langka di Indonesia, ya gak sih? Beras udah langka, kemudian lapangan pekerjaan juga langka, ya, kemudian naik gaji sepertinya juga langka, ya. Terus yang ada juga kayaknya kebijakan-kebijakan yang oke buat masyarakat juga langka nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi bete banget nih di rumah ya, gara-gara internet rumah kamu yang lelet, belum lagi gak stabil kecepatannya, belum lagi harganya mahal juga, dan seperti pengen cari internet rumah yang sebaliknya ya, yang benar-benar ngebut, lebih stabil juga, dan harganya super hemat. Ya udah, ini nih sahabat suara, dengarkan informasinya. Kamu bisa mengganti internet rumah lama kamu dengan yang satu ini, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps ya, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya itu start dari Rp375.000 dan kamu bisa hemat sampai dengan Rp199.000. Nggak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat ya. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol dan banyak keuntungan lainnya. Salah satunya juga adalah kamu bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, aku ajak kamu buat bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru dengan pakai IndiHome. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari terdekat atau cek informasinya di tcel.id/IndiHomeInfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang ada rencana buat belanja weekend ini pas banget nih sahabat suara. Aku pengen kasih tahu informasi ke kamu kalau udah masuk weekend Jumat Sabtu Minggu. Seperti biasa juga aku kasih tahu kamu yang mau belanja dan cari-cari promo. Ini ada informasi dari Alfamidi. Jadi kalau kamu belanja di weekend ini ada promo dari Alfamidi, namanya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira promo JSM minggu ini ada produk apa aja? Aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada Del Monte Sambal Ekstra Hot Botol 330 ml dari Rp16.900, itu jadi Rp14.600. Kemudian dan Mr. Potato Chips Crisps BBQ Ori Roast Beef Kaleng 85 gram dari Rp19.200, itu menjadi harganya Rp16.500. Kemudian ada lagi juga, untuk yang satu ini ada Fiesta R3 Sosis Lava Sosis Siomay Bakso 54 65 gram dari Rp9.700 jadi Rp7.900. Ada Pro Cheese Gold 160 gram dari Rp16.900 jadi Rp12.900. Dan juga ada Snickers 51 gram dari Rp15.500 jadi Rp10.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kamu bisa pantengin aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku masih live TikTok juga nih Sahabat Suara. Mau nyapa pagi buat Kai Lani, ada Pak Wi, ada siapa tadi? Tadi ada udah ada request lagu Naif ya, udah aku puterin tadi. Karena kamu cuma satu ya, ada Anita Yon 04 tadi udah, terima kasih ya. Ada Opium Fam juga, kemudian ada Jasa Desain Sosmed, terus ada iya Agus Kocol katanya pamit dulu bang, nggak bisa nonton live-nya, mau nganter emak ke pasar. Siap ya, terima kasih udah nongol di TikTok aku ya, yang lagi pada ngeliatin juga nih, nggak tahu apa yang diliatin ya, liatin aja gitu ya, terima kasih ya. Tapi Sahabat Suara, ngomong-ngomong, walaupun 17-an udah lewat nih ya, tapi aku yakin kayaknya masih banyak kantor-kantor atau tempat-tempat yang masih merayakan 17-an ya nggak sih? Nah, bisa jadi ada yang baru mau mengadakan lomba dalam weekend ini, ada ya. Contohnya kayak minggu besok aku tuh ada ngejuriin Sahabat Suara, ngejuriin lomba 17-an di ya aku sebut saja lah di Hot Wheels Kambang Iwa ya Sahabat Suara. Jadi aku ngejuriin lomba nyanyi anak kok nggak salah. Is. Terus aku bilang sama PIC-nya ya Kak Lili ya. Tapi aku tuh ngerasa siapa? Okan Gembul nih siapa gitu. Jadi di lomba juri apa? Lomba nyanyi anak tuh siapa? Ahmad Dhani memang, mohon maaf. Astagfirullahaladzim ya. Tapi it's okay Sahabat Suara, kalau misalnya kamu mau mengadakan lomba-lomba dalam waktu dekat ini, gak apa-apa, silakan aja ya. Halo Abi Aiska juga, terima kasih udah nongol di live TikTok ya. Nah tapi yang penting Sahabat Suara, ya baik lagi lomba yang diadakan di 17-an untuk meramaikan kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan ya. Dan banyak banget deh lomba-lomba itu, hadiah-hadiah yang sudah dijanjikan ya. Ada hadiahnya itu macam-macam. Ada yang mau seru-seruan aja, ada yang sampai seniatan tuh ada ya. Ya gak sih? Ada yang hadiah duit segala macam ya. Nah, cuma jangan sampai nih Sahabat Suara, hadiah-hadiah dijanjikan itu hanya sekedar janji-janji saja. Tapi kalau bisa beneran ditunaikan. Dan kira-kira kalaupun nanti misalnya nih ya, hadiahnya kayaknya baru bisa secara simbolis dulu misal ya kan, ya berarti dikomunikasikan, jangan sampai ada cerita-cerita ujung-ujungnya ribut nanti, yang harusnya lomba 17-an seru malah jadinya kelebu gitu kan ya. Nah ini terjadi nih Sahabat Suara, aku baca di kumparan.com dengan judul berita dijanjikan hadiah 2 juta rupiah juara lomba lari 10 km di Dompu cuma dapat 3 gelas. Oh, ku beli ke 3 gelas di Mr. DIY dan gak usah ikut lomba lari. Jadi ceritanya Sahabat Suara, ada seorang pria yang mengamuk di halaman kantor camat Kilo, Kabupaten Dombu, NTB ya. Yang dimana dia gak terima hadiah lomba lari 10 km dalam rangka HUT 81 tahun Republik Indonesia yang dimenangkan anaknya, cuma dikasih 3 gelas kaca. Tuh. Jadi ini bapak-bapak nih ceritanya, dia ngamuk karena anaknya menang, yang harusnya menang lomba dapat hadiah okay, gitu ya, lari 10 km cuma dapat 3 gelas kaca. 3 gelas kaca Sahabat Suara, banyak di rumahku gelas, aku kasih sedus ya. Nah, karena memang dari awal hadiahnya sebenarnya adalah uang tunai gitu Sahabat Suara, jadi akhirnya hal ini membuat bapak ini kecewa sampai terlibat cekcok dengan panitia dan sama camatnya juga gitu ya. Bahkan aksi protes dari bapak ini pun terekam di media sosial dan rame nih Sahabat Suara ya. Pokoknya dalam video ini bapak ini meluapkan emosinya, melemparkan 3 gelas yang jadi hadiah anaknya ini ke arah camat, panitia. Memang lemparan ini gak mengenai siapapun gitu. Kemudian situasi memanas ketika camat setempat juga memegang kerah baju bapak ini, ribut mulut, akhirnya untungnya nih Sahabat Suara, bersyukurnya suasana bisa diredam gitu ya. Dan balik lagi, emosinya bapak ini adalah protes karena hadiah sebelumnya panitia udah ngumumin total hadiah 2 juta rupiah buat para juara lomba untuk kategori putar putih gitu ya. Gak sesuai dong, lari 10 km masa cuma dapat 3 gelas kaca, gak ngotak memang ya Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Dan akhirnya camat setempat juga membenarkan kejadian ini dan cekcok terjadi dengan orang tua peserta ketika Bapak Camat ini ya, itu lagi memberikan penjelasan soal ketidaksesuaian hadiah yang diterima para juara, kayak gitu. Jadi kata Camat itu ya, persoalan terjadi ketika ada miskom antara panitia berbagai cabang lomba dan bendahara. Jadi anggaran yang semestinya digunakan untuk hadiah lomba lari maraton atau lari tadi ya, udah dipakai untuk beli hadiah buat lomba lainnya. Nah itu, kok bisa gitu Sobat Suara, gak paham juga nih ya. Dan Camat Setempat juga membantah dirinya ya melakukan gak ada maksud apa-apa gitu, hanya pengen menenangkan aja gitu Sobat Suara, ya, kayak gitu. Dan akhirnya bersyukurnya gak berlarut-larut, akhirnya Camat ini langsung menyelesaikan dengan cara apa? Pakai uang pribadinya untuk menutupi hadiah yang kurang tadi gitu Sobat Suara, ya gitu sih ya. Jadi intinya ada miskom, jadi harusnya budget lomba lari ini kepake buat yang lain-lain. Nah gitu Sobat Suara. Ini yang bikin chaos ini ya. Memang harusnya jangan seperti itu, harusnya udah ada anggaran sendiri gak sih ya. Ya cuma gak tahu juga sih. Untungnya ya hadiah lombanya udah langsung dibayar juga gitu Sobat Suara. Makanya aku bilang tadi ya, kalau memang udah untuk hadiah ini ya udah, jangan diganggu-gugat gitu Sobat Suara ya. Oke ya, jangan sampai kejadian seperti ini ya, yang mau ngadain lomba-lomba ya. Iya, nanti yang harusnya kita seru-seruan ya, harusnya happy-happy, wow, pada rungut-rungutan, pada kesel-kesel gara-gara hadiahnya yang memang aneh sih ya, nggak ngotak sih, jujur aja kita udah lari capek-capek hadiahnya gelas ya, gimana cerita tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
1: Suara Warga Indonesia.
3: Oke, okay, let's go.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang akan melewati Alfamidi, saran aku jangan cuma diliatin, lewatin doang, tapi sekalian mampir juga buat belanja. Karena kalau udah masuk Jumat, Sabtu, Minggu, ya weekend, itu artinya ada promo dari Alfamidi, namanya ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kira-kira ada promo JSM ini produk apa aja? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama itu ada Montis Facial Tissue 2x200 sheets. Itu dari Rp22.900, itu jadi Rp17.900. Kemudian ada Baygon Air Flower Garden Citrus Fresh 670ml dari Rp45.900, jadi Rp36.900. Kemudian juga ada Stella All in One All Variant 42 80 gram dari Rp13.600 jadi Rp12.900. Ada juga Sunlight Jeruk Nipis Bio Nature Refill 870-910 gram dari Rp15.000 jadi Rp12.900. Dan juga ada Rinso Liquid Detergent Pure Pink Purple Refill 1,5-1,65 kg per liter atau liter dari Rp39.000 jadi Rp31.900. Atau kalau kau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di suara seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian nih, sahabat suara, karena pagi hari ini aku ditemenin sama dua cewek cantik dan juga satu cowok gemoy ya. Jadi pagi hari ini jadi kedatangan tamu teman-teman dari Gen 5 ya. Langsung aja kita kenalan. Silakan dari yang cowok dulu. Monggo.
2: Halo teman-teman,
1: iya.
2: Halo kakak.
1: Oke.
2: Sahabat suara semuanya, perkenalkan, nama aku Muhammad Trisandi Frilly Aprilda, akrabnya dipanggil Sandi.
1: Sandi, iya. Kamu aktivitasnya apa Sandi selain ikut Gen 5, Mas?
2: Aku sekarang kuliah, Kak.
1: Kuliah semester? Kuliah,
2: semester 5, baru masuk semester 5.
1: Oke, baru masuk semester 5. Ini lagi sibuk apa nih? Kampus?
2: Kita, kalau di kampus sekarang masih kuliah kayak biasa.
1: Masih kuliah kayak biasa.
2: Pagi, siang, sore.
1: Oke.
2: Kalau di Gen 5 kita lagi sibuk ada mass recruitment for Gen.
1: Oke. Jadi itu kesibukannya siapa tadi namanya? Sandi. Iya. Oke. Lanjut lagi, silakan.
3: Oke, halo.
1: Ah, benar kayaknya ini memang harus sini deh ya. Boleh, okay, silakan.
3: Oke, halo sahabat suara. Mm-hmm. Perkenalkan, kalau aku namanya Fania Kalista, akrabnya dipanggil Fania nih.
1: Fania.
3: Iya. Nah, jadi di sini aku sama kayak Kak Sandi. Mm-hmm. Kita berdua itu dari recruitment and branding kalau di Gen 5.
1: Kalau di Gen 5. Kalau di luar Gen 5, kamu kesibukannya apa, Fania?
3: Kurang lebih sama kayak
1: juga,
3: Kak Sandi kuliah. Tapi aku semester 3.
1: Oh, masih baru. Oke. Kalau yang selanjutnya silakan.
4: Oke, halo sahabat suara.
1: Iya.
4: Perkenalkan, aku Najla dan aku sebagai manager of akun eksekutif di Gen 5.
1: Oke, Najla sama kuliah juga semester berapa?
4: Sama, semester 5 kayak Sandi.
1: Oh, semester 5. Iya. Oke. Jadi memang isinya ya anak kuliahan semua gitu ya, walaupun ada yang alumnus-alumnusnya juga gitu sobat suara. Oke, jadi ada teman-teman dari Gen 5, berarti kalian angkatan keberapa nih? Kalau Sandi angkatan keberapa berarti?
2: Kalau di Gen 5 ya.
1: Iya,
2: ya,
1: kalau di Gen 5 angkatan berapa?
2: Angkatan ketiga.
1: Oke, angkatan ketiga kamu.
2: Gen,
1: ya. Fania berarti?
3: Sama.
1: Oh, sama semua.
3: Sama.
1: Oh, kalian bertiga ini angkatan 3 semua sobat suara ya. Oke. Mungkin boleh cerita dong awal-awal gimana cerita kok kalian bisa masuk Gen 5 gitu? Mungkin boleh dari Sandi dulu deh. Sandi, okay. Silakan Sandi.
2: Kalau aku awalnya itu bisa masuk Gen 5 ya, aku itu punya teman yang emang udah dari second gen, Kak.
1: Oh, ada teman yang udah ikutan duluan.
2: Iya, dia duluan. Terus aku itu awalnya sebenarnya kalau waktu kuliah awal-awal ya, aku itu kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi aku gak ada pengalaman organisasi sama sekali, aku gak pernah ikut kepanitiaan.
1: Oke.
2: Okay. Tapi waktu itu open recruitment ya,
1: di waktu itu
2: gen, open recruitment Gen 5.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku ikutin aja sih semua rangkaiannya dengan serius, mulai jadi LGD, interview dan lain-lain, dan alhamdulillah aku dapat jadi anak Gen 5.
1: Oke, jadi awalnya memang kamu itu kuliah balik. Akhirnya gara-gara ada teman tuh ngeracunin kamu berarti.
2: Nyuruh
1: masuk.
2: Iya, terus aku juga sering ngeliat kayak, aduh keren ya Gen 5, apalagi kayak sering ke gedung OJK yang di Sudirman,
1: yang keren.
2: Keren organisasinya kayaknya, jadi coba-coba aja deh waktu mass recruitment third gen.
1: Oke, gitu. Berarti di kapan waktu itu kamu ikutnya? Maksudnya masih ingat nggak tanggal di waktu kapan? Tanggal bulan?
2: Tahun lalu, bulan? Bulan-bulan sama sih,
1: Di bulan Agustus juga.
2: Oke.
1: Jadi berawal dari kuliah balik, ngeliat temen sendiri yang ikutan Gen 5 dan kayak keren aja bolak-balik gedung OJK tadi, sesimpel itu ya, bolak-balik gedung OJK. Padahal bisa jadi dia cuma ngopi di samping kan, melewat doang gitu kan ya. Oke. Kalau siapa? Fania. Fania sama Fania. Kalau Fania gimana Fania?
3: Nah, kalau aku fun fact-nya join Gen 5 itu pas maba kan, masih semester 1 yang mana itu tuh aku kayaknya baru kuliah 1 minggu atau kuliah 2 minggu.
1: Iya.
3: Dan itu langsung kayak, wah kayaknya aku harus join Gen 5 nih.
1: Okay.
3: Dan aku tuh udah tahu Gen 5 dari pas SMA.
1: Oh, iya. Kamu pas SMA udah tahu Gen 5, iya, tapi belum SMA. Bisa ikutan.
3: Iya, belum bisa ikutan.
1: Emang harus kuliah dulu.
3: Iya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Terus kalau taunya itu dulu aku ini asalnya bukan dari Palembang, Kak.
1: Kamu dari mana emang?
3: Nah, aku dari Batu Raja.
1: Oh, dari Batu Raja, Kingston,
3: iya,
1: ya.
3: Kingston.
1: Iya, iya, iya.
3: Bisa disebut Kingston
1: okay,
3: biasanya.
1: Oke, dari Batu Raja.
3: Nah, anak-anak Gen Li itu yang second gen, first gen itu ada yang dari Batu Raja juga.
1: Oh, banyak yang dari Batu Raja juga.
3: Jadi aku udah kenal kan, aku lihat mereka ikut Gen Limas. Wih, keren banget nih. Nah, tapi pas SMA tuh belum kepikiran sih buat join.
1: Cuma tahu aja.
3: Iya, cuma tahu aja.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Pas kuliah ternyata baru masuk kuliah itu langsung mas rekrutmen kan, open rekrutmen. Jadi kayak decide buat ikut aja deh.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Jadi pas juga momennya adalah kamu udah tahu dari SMA. Berarti waktu itu Gen 5 ke Batu Raja enggak?
3: Oh, enggak sih.
1: Oh, enggak. Kamu cuma taunya cuma pas di Palembang aja. Oke. Okay. Jadi akhirnya pas masuk jadi maba baru seminggu segala macam, pas momen juga lagi rekrutmennya ikutan juga segala macam.
3: Benar banget.
1: Oke, oke. Sampai dengan sekarang ini ya. Kalau Najla gimana Najla?
4: Nah, Najla ini kayaknya sama ya dengan Sandi. Jadi Najla tuh ngelihat temen Jela ada yang
1: Jela. Oh, iya. Panggilan kamu Jela.
4: Boleh dipanggil Jela juga boleh.
1: Kayak Palembang banget ya Jela ya. Oke, oke. Gimana?
4: Iya.
1: Gimana nah, Jela?
4: Terus karena ngelihat oh, Gen 5 tuh kayaknya bagus deh organisasinya.
1: Iya.
4: Terus juga dulu tuh Jela punya pengalaman juga di organisasi sebelumnya.
1: Iya.
4: Dan itu cuma lingkup jurusan aja.
1: Nah.
4: Jela tuh pengen punya relasi lebih luas lagi, apalagi di Gen 5 itu kan ada universitas luar juga.
1: Iya.
4: Jadi
1: betul.
4: Itulah mengapa Jela join Gen 5.
1: Oke. Jadi rata-rata memang berawal dari melihat activity dari teman-teman di Gen 5 sebelumnya, belum lagi juga karena emang kalian rata-rata pengen ada kesibukan lain juga, pengen memperluas lingkungan kalian juga, ya kemudian juga ya pokoknya banyakin knowledge lah gitu segala macam, yeah, akhirnya
4: betul.
1: Gabunglah di Gen 5 gitu ya. Tapi mungkin banyak orang-orang yang masih belum ngeh sebenarnya sama Gen 5. Kita tahu Gen 5, tapi mungkin boleh ceritain sedikit dong Gen 5 itu apa sih? Biar diingetin lagi ke sahabat suara gitu.
3: Oke, kalau dari Gen 5 itu sendiri ada kepanjangannya, Kak.
1: Iya.
3: Nah, Gen 5 itu generasi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumatera Selatan.
1: Yeah.
3: Nah, itu disingkat Gen 5. Nah, Gen 5 itu organisasi yang kayak gimana sih?
1: Yeah.
3: Organisasi Gen 5 ini dia itu sebenarnya perpanjangan tangan dari OJK, Kak.
1: Yes.
3: Jadi di sini tugas anak-anak Gen 5 itu kayak nyebarin literasi tentang keuangan, inklusi keuangan ke generasi Z gitu, Gen Z
1: Gen Z,
3: kan. Iya, jadi lebih mudah ngegapainya, makanya kita itu rata-rata anak-anak kuliahan karena mau nge-reach out anak-anak yang sebaya sama kami gitu.
1: Betul.
3: Gitu kalau Gen 5-nya sendiri.
1: Oke, jadi emang panjangan tangan dari OJK, ya karena OJK enggak kerja sendirian, makanya perlu adanya Gen 5 ini untuk nge-grab anak-anak muda sekarang yang perlu di literasi masalah keuangan.
3: Betul
1: ya.
3: Banget.
1: Karena emang menurut aku ya anak-anak kuliahan sih start udah mulai harus belajar literasi. Kalau masih sekolah kan masih dihandle sama bapak emaknya ya nggak sih ya. Kayak gitu. Oke. Berarti di Gen 5 sih baru berapa tahun nih?
4: Baru tahun ketiga
1: berarti ya. Bener karena mau perekrutmen gen keempat ya gitu kan ya. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi setelah kalian ikut Gen 5 selain banyak channel-channel lainnya juga yang kalian dapetin, apalagi yang kalian dapetin selama kalian ikut Gen 5, baik itu secara anggota biasa mungkin sampai pada akhirnya kalian sudah punya jabatan masing-masing juga gitu. Jela, gimana Jela?
4: Nah, kalau Jela sendiri yang Jela rasain ya benefit dari Gen 5 itu sendiri selain dari bertambahnya relasi juga mengasah soft skill Jela.
1: Yeah.
4: Jadi Jela itu agak kurang sebenarnya di public speaking, tapi semenjak masuk Gen 5 terus juga banyak ketemu partner sama partner-partner Gen 5 jadinya public speaking Jela tuh terlatih gitu loh.
1: Oke.
4: Terus juga karena Jela punya megang jabatan ya di jadi manajer akun eksekutif di Gen 5 itu melatih jiwa kepemimpinan sih gitu.
1: Iya, kamu yang nyari ini ya berarti ya, support ya berarti
4: ya. Iya, betul sekali.
1: Jadi sponsornya support lah ya.
4: Iya.
1: Oke, jadi kalau Najla pribadi adalah selain memang menambah channel-channel juga adalah melatih public speaking-nya juga,
4: iya,
1: memimpin juga gitu kan ya. Oke. Kalau Fania gimana Fania?
3: Kalau aku dari Gen 5 ini benar sih kayak kata Kak Jela tadi. Aku kan basicnya itu pas SMA belum yang terlalu fluent lah gitu kan, baik itu di public speaking, terus time management dan lain sebagainya. Nah di Gen 5 ini tuh benar-benar ngebuka kesempatan untuk seluruh membernya itu buat growth gitu, buat buat berkembang gitu. Kayak aku kemarin itu belum pernah kan kayak jadi moderator atau host, dan kemarin berkesempatan buat jadi salah satu host di acara Gen 5 yang lumayan gede ya kan, namanya Genset. Nah jadi di situ aku jadi host talk show. Jadinya setelah mencoba berbagai hal di Gen 5 yang pasti banyak banget ya perkembangan dari diri aku yang sebelumnya tuh nggak aku dapetin di organisasi-organisasi yang pernah aku ikuti. Gitu.
1: Karena emang aktivitinya teman-teman Gen 5 ini juga banyak nge-grab orang-orang luar juga. Bener, baik itu anak-anak sekolah kadang ya, ada anak kuliah juga gitu kan ya. Dan jadi challenge sendiri karena bisa jadi host atau moderator tampil di depan publik lah gitu.
3: Asli,
1: ya.
3: Banyak banget lagi yang
1: nonton itu. Betul ya. Oke, kalau Sandi gimana Sandi?
2: Oke, kalau aku sih banyak banget sih benefit aku di Gen 5 ya. Kalau aku sih yang terasa banget itu dari tools-toolsnya yang aku pakai. Karena di Gen 5 itu kita pakai tools Google Workspace ya. Jadi memang dari Gen 5 yang aku belajar di Gen 5 terus ternyata kepake di aku sehari-hari gitu.
1: Jadi lebih ke tools-tools yang digunakan. Kamu selama ini pakai apa memang di luar itu? Biasa, basic ya.
2: Basic, belum
1: yang Google Workspace. Betul. Kita gitu taunya cuma Word doang. Iya, atau misalnya Excel, padahal ada spreadsheet, ada itu. Maksudnya lebih, oh ternyata ada yang lebih mudah maksudnya gitu. Oke.
2: Ternyata kepake gitu.
1: Iya. Yang selama ini kita masih offline, ternyata ada yang online-nya gitu ya. Oke, dan itu kepake bukan cuma kamu di Gen 5 tapi di luar juga ya. Benar, pas kuliah segala macam. Ya oke. Dan masih banyak benefit lainnya juga sebenarnya sahabat suara. Belum lagi juga dapat literasi juga ya soal keuangan masing-masing gitu ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal tanyain teman-teman Gen 5 sini aktivitasnya udah apa aja ya. Yang pasti sudah banyak yang mereka lakukan, baik itu dengan ke sekolah-sekolah juga atau juga mungkin bawa acara ke gedung OJK juga. Nah kira-kira kayak gimana, kamu boleh pantengin juga Instagramnya di gimana, di mana Instagramnya?
2: Di @gen.limas dan satu lagi @life@gen5.
1: Nah kamu bisa cek aja di situ ya Instagram buat informasi lebih lanjut. Nanti setelah ini kita ngobrol lagi ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: TVRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sobat suara, masih bareng aku akan ngumpul siaran di Suara Seru dan masih bareng Gen 5 yang Gen 3 nih ya, angkatan 3 ya. Itu ada Fania dan juga Sandi sebagai staff recruitment and branding, dan juga ada Najla ini sebagai manager account eksekutif ya. Jadi sobat suara, tadi udah di awal-awal kenalan sama Gen 5. Jadi Gen 5 ini adalah panjangan tangan dari OJK, istilahnya kayak bantu untuk memberikan literasi keuangan ke anak-anak muda. Dan ini sebenarnya bagus banget sih ya, karena memang headline era sekarang tuh adalah anak muda, yang dimana juga perlu anak-anak muda ini untuk diberikan literasi keuangan. Nggak bisa sekedar untuk ngeluarin duit doang gitu ya. Apalagi di era now, makanya perlu ada literasi nih sahabat suara ya. Dan benefitnya juga banyak banget setelah mereka ikutan Gen 5 juga. Nah, tapi kalau boleh tahu, sejauh kalian sudah menjadi anggota Gen 5, boleh masing-masing mungkin kasih referensi. Kalian ngelihat setelah kalian ikut Gen 5, apa sih yang jadi problem anak muda sekarang menurut masing-masing? Kalian kan juga mewakili, kalian mewakili anak muda juga kan, yeah. Yang kalian lihat teman-teman kalian, keluarga atau mungkin pribadi juga gitu. Sebenarnya problem anak muda soal literasi keuangan ini apa sih yang jadi masalah kalau kalian di kebanyakan di lapangan? Boleh dari Sandi dulu, gimana Sandi?
1: Oke, kalau yang aku lihat ya akhir-akhir ini ya kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi salah satu masalah keuangan yang sering banget dialami anak muda sekarang itu sebenarnya bukan cuman soal nggak punya uang gitu.
0: Iya.
1: Tapi bingung gimana sih cara ngelola uang itu. Contohnya misalnya kayak investasi gitu.
0: Oke, oke.
1: Nah, banyak yang udah pengen, contohnya aku juga sih sebenarnya awal-awal.
0: Iya, iya, iya.
1: Banyak yang udah pengen banget keinginan buat mulai investasi, tapi akhirnya bingung gitu kan. Aku harus mulainya dari mana, terus investasi apa yang cocok, instrumen apa yang cocok gitu. Terus kalau rugi gimana gitu kan. Dan kemarin kita bawain genset 5.0 ya. Itu tentang investasi juga, dan banyak banget anak muda yang tertarik juga kak untuk ikut ke genset tersebut.
0: Oke, oke. Jadi kalau kamu lihatnya adalah cara mengelola keuangan dan terutama ada investasi ya. Sekarang kan juga lagi musim-musim, bukan musim sih aku bilang, maksudnya tren-trennya
1: iya,
0: investasi. Cuma anak-anak muda ini bingung.
1: Bingung mau mulainya dari mana?
0: Mulainya gitu, dari startnya gimana?
1: Apa?
0: Betul, caranya segala macam gitu ya. Oke, oke. Dan kebetulan ada program dari Gen 5 waktu itu apa? Genset
1: 6.0
0: yang kebetulan ngebahas soal
1: investasi.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Fania gimana Fania? Kamu ngelihatnya Fania yang sekarang ini anak muda nih.
2: Jadi kalau dari kacamata aku nih ya, apalagi kayak
0: Gen Z. Ya memang kamu kacamata memang
2: ya. Kacamata beneran.
0: Iya. Gimana?
2: Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu istilahnya itu banyak yang FOMO.
0: Okay,
2: fear FOMO. Of missing out.
0: Jadi
2: terlalu apa ya, lihat temen minum kopi di sini ikutan, lihat temen makan ini ikutan,
0: betul,
2: beli ini
0: betul,
2: ikutan.
0: Betul,
2: jadi kayak
0: betul.
2: Itu menurut aku salah satu masalah keuangan anak zaman sekarang sih. Jadi dia nggak bisa memanage uangnya dengan baik karena selalu pengen ikut-ikutan. Nah, kemarin kan kebetulan di Genset 6.0 itu aku hostnya talk show-nya itu selain bahas investasi itu ada bahas tentang FOMO juga. Nah, di sana tuh kayak dibahas lah gitu kan, karena audiensnya anak-anak kuliahan. Kayak gimana sih cara ngatasin FOMO, cara biar kita tuh nggak selalu pengen ikut-ikutan gitu, fokus sama diri sendiri dulu.
0: Betul, anak muda sekarang nggak dipungkiri dengan era medsos juga.
2: Benar.
0: FOMO ya, datang ke tempat nongkrong lagi up, datang tiap hari sebenarnya nggak salah ya untuk si kafenya, nggak salah. Cuma kitanya tiap hari 100
2: kedoknya
0: sudah
2: hilir
0: gitu. Iya, sehari berarti seminggu 700 700 kali 4 hampir 3 juta ngeluarin duit.
2: Bener banget.
0: Untuk cuma sekedar nongkrong.
2: Ya kan, itu anak kos.
0: Iya kan? Itu bisa bayar dapat kosan malahan.
2: Bener banget.
0: Malahan kalau dapatnya sebulan lapar bisa 3 bulan bayar ya kan? Maksudnya ya tadi FOMO-nya itu sampai terlalu over juga ya. Ya benar. Ini jadi problem juga. Saya bukan cuma masalah nongkrong juga ya, fashion.
2: Nah, benar.
0: Beli iPhone.
2: Iya, beli iPhone.
0: Baru keluar mereka tuh udah 17. Ini mau 18. Ya ampun, kayak padahal kita baru beli yang misalnya baru beli 13. Ya ampun, aku udah berasa kayak jauh banget mulai.
2: Beli.
3: Yang 2 TB.
0: Iya. Oh, pakai hardis sarana kalau mau 2 TB ya, mohon maaf ya. Nah, kalau Jela gimana Jela kamu ngelihatnya nih, selain kalau menurut Sandi sama Fania kan FOMO dan investasi ya, mengelola keuangan. Kalau kamu apa?
3: Oke, ini yang paling krusial sih menurut Jela ya, karena anak-anak muda sekarang, apalagi yang udah punya KTP dan udah punya bank account sendiri, itu mereka bisa mengakses pinjol dan jodoh.
0: Iya.
3: Jadi mereka belum tahu nih pinjol yang baik itu gimana, yang aman buat mereka tuh gimana, yang terverifikasi nggak di OJK atau gimana. Terus juga judol. Nah, karena punya kebebasan, jadi mereka pengen punya uangnya tuh instan gitu. Apalagi tadi FOMO kayak aku pengen nih punya iPhone 17 Pro Max 2 tera gitu kan.
2: Jadinya
3: dari mana ya duitnya?
0: Pengen instan,
3: pinjol. Okay. Pinjol itu terus
0: pinjolannya di bukan dipakai di untuk ini dijudiin misalnya.
3: Jadinya konsumtif gitu.
0: Oke, paham. Jadi emang bener sih dengan era digital sekarang lebih mudah. Kalau dulu setahu aku ya orang mau minjem duit itu harus ada kerjaan dulu. Bener. Bahkan ada slip gaji segala macam setahu aku. Bahkan harus minta surat gaji dari kantor ibarat kata gitu ya. Nah, ini kayak modal KTP siapapun bisa. Yang enggak ada kerjaan pun bisa, maaf. Iya benar. Jadi penggunaannya itu yang salah ya.
3: Oke.
0: Jadi ya makanya teman-teman dari Genimas ini juga banyak program-program yang tujuannya adalah untuk literasi keuangan sebenarnya ya. Oke, nah boleh dong di-spill selama ini kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilakukan sama teman-teman Gen 5s dan mungkin terfokusnya boleh cerita juga aktivitinya itu lebih terfokusnya soal apa gitu.
3: Oke, jadi di Gen 5s ini ada 4 5 program, ada event dan juga project. Jadi event itu acara-acara besarnya biasanya itu dilakukan di Ballroom OJK Sumatera Selatan. Terus kalau misalnya projectnya itu kami site visit biasanya. Nah, untuk yang sudah dilakukan itu untuk genset di April kemarin itu disebutnya itu Gen 5s Networking Space. Jadi berupa apa ya?
2: Seminar, talk show,
3: kayak lebih fun.
0: Okay.
3: Nah, itu udah 250 peserta dan kami tuh amaze-nya karena saking mereka tuh
0: antusias
3: itu dalam 22 jam itu full.
0: Udah full.
3: Iya, 250 peserta.
0: Wow, ini daftar ya.
3: Iya, betul banget. Terus untuk gesit Genimas visit itu udah dilaksanakan 3 kali ke komunitas, ke ini, SMA, ke yayasan gitu. Terus ada gaspol itu juga kami kemarin sempat ke yayasan yang ada di Jakabaring ya kalau enggak salah dan terakhir itu acara besar kami itu gencar Gen 5s kolaboratif seminar itu menggait 400 peserta.
0: Iya. Yang waktu itu ada aku lupa lagi yang ada bintang tamu dari kosmetik semuanya itu acara apa ya kemarin ya? Lupa aku.
3: Oh, gacor ya?
0: Itu gacor ya kayaknya. Aku lupa. Itu ya gacor ya. Itu ya.
3: Iya. Gacor ini Gen 5s connection and relation.
0: Di
3: mana ini tuh menggabungkan atau mempertemukan partner-partner dari Gen 5s community partnernya untuk menjalin relasi lah.
0: Betul. Ya, jadi emang aktivitinya udah banyak banget ya yang dilakukan ya. Kemarin terbaru apa? Kemarin ada kan aktivitas kemarin kan?
3: Iya, kemarin. Baru 2 hari lalu.
0: Iya. Gacor tadi ya. Oke. Jadi emang banyak aktivitas baik itu di gedung OJK tadi ataupun kan visit ke sekolah atau bahkan ada apa kayak yayasan segala macam juga gitu kan ya. Tapi yang serunya adalah sahabat suara selain memang mereka ini ada aktivitas tadi, kalian juga ada gandeng ini juga ya, UMKM juga ya?
3: Iya betul. Kalau di Genset biasanya kami gandeng UMKM buat datang ke OJK terus membuka booth gitu.
0: Perkenalkan
3: lah UMKM Palembang tuh ada apa aja gitu loh Kak.
0: Iya dan juga memang kadang-kadang juga ada dari petinggi-petinggi OJK juga ikut datang juga ya untuk support juga lah gitu kegiatan teman-teman OJK gitu ya. Tapi kalau boleh tahu dari teman-teman yang datang nih, peserta kita bilang, gimana respon mereka dengan adanya kegiatan dari teman-teman Gen 5s ini gitu?
2: Wih, antusias banget ya kalau dari peserta-pesertanya. Karena rata-rata kan kita tuh suka ngajakin teman-teman Yang paling mudah kita cari tahu responnya itu teman-teman kita Nah, setelah ikut acara dari Gen 5s tuh mereka tuh pada kayak kasih testimoni yang ih pengen lagi deh ikut, ih kapan lagi ada acaranya gitu. Ada acara apa lagi nih yang terdekat.
0: Oke.
2: Jadi kayak mereka pun ngerasain benefitnya gitu kan. Mereka kayak ngerasa, oh jadi tahu nih apa aja instrumen-instrumennya, apa aja nih yang bisa kita pakai gitu kan. Benar-benar insightful banget, daging banget kata mereka gitu.
0: Betul-betul ya. Karena emang ya ini yang tidak diajarkan di sekolah sih ya.
2: Iya
0: kan. Jadi ini benar-benar ilmu kehidupan sih memang. Karena emang ya tadi kuliah pun juga mereka belum tentu dapat. Kalian pun juga belum tentu dapat kan beginian kan. Dapatnya cuma pasti ikutan Gen 5 saja. Gak tahu kalau ternyata ternyata udah kuliah itu perlu di manage nih.
2: Benar.
0: Bukan cuma minta, Pak kirim panen belum kebon nih misalnya gitu kan. Sawah, kita perlu maintenance pengeluaran kita juga, keuangan kita juga gitu kan. Ini yang memang enggak dipahami sama kita-kita teman-teman mahasiswa gitu ya, gitu. Jadi makanya dengan kegiatan ini sebenarnya bagus banget gitu ya. Pokoknya banyak ya kegiatan kalian ya.
3: Banyak yang, juga kegiatan kami itu gratis, Kak.
0: Iya, betul.
3: Gratis dan mendatangkan pastinya pembicara-pembicara ahli di bidangnya.
0: Nah, itu gitu. Betul. Udah banyak lah pembicara-pembicara yang datang ya.
3: Iya. Yang genset kemarin itu dari Jakarta.
0: Iya, makanya jadi banyak yang berkompeten lah dan gratis tadi loh ya. Jadi makanya bolehlah kalau teman-teman mahasiswa lain atau juga sekolah-sekolah kalau misalnya Gen 5 ada activity, misalnya diundang atau apa ya datanglah karena ilmunya benar-benar worth it banget. Sekalian mungkin kalian belum pernah masuk gedung OJK kan. Sekalian main juga
2: bisa foto di logo OJK gitu.
0: Iya, di ballroom-nya ya. Pokoknya ya keren lah gitu. Jadi silakan buat ikutan. Nah, dalam waktu dekat ada rencana plan apa lagi yang bakal dilakukan selain rekrutmen? Nanti kita bakal bahas rekrutmen ya. Apalagi program-program yang bakal dijalankan atau acara apa lagi bakal ada yang dilakukan?
3: Sejauh ini paling deket di bulan depan itu kami bakal ada gesit.
0: Oh, September. Gesit itu adalah
3: Gen 5 visit.
0: Oh, okay, visit ya. Oke. Okay.
3: Kali ini kami ada menargetkan salah satu universitas di Indonesia di Palembang gitu. Tapi belum bisa kami
0: spill. Belum. Iya, iya, oke. Kalau visit gesit ya. Yeah. Berarti kemarin udah kemana aja?
3: Banyak sih Kak, ada ke SMA
1: Bina Ilmi ya.
3: Bina Ilmi terus juga ada yang dari komunitas Kemenq itu ke ballroom OJK terus juga lagi ke
2: kemana ya kemarin?
0: Pokoknya ada yayasan juga nggak sih kemarin aku lupa. Pokoknya sudah banyak ya. Oh, Gaspol. Kayaknya pokoknya gesit ini itu sudah banyak kemana-mana dan yang terbaru nanti akan di bulan depan September ya.
3: Ditunggu aja.
0: Jadi
3: cek di IG-nya.
0: Betul. Jadi pantengin aja IG-nya nanti di bulan September. Nggak tahu nih apakah di awal, pertengahan atau akhir. Pokoknya akan ada gesit. Kampus mana nggak tahu juga ya. Jadi ditunggu aja lah sahabat suaranya kayak gitu ya. Makanya sekali pantengin aja di Instagramnya karena bakal di-update activity-nya dan sekali lagi juga teman-teman Gen 5 juga ngadain activity-nya juga ini untuk umum sih bisa apalagi kalau yang apa tadi yang skala gede tadi?
2: Genset sama gencar.
0: Nah, itu yang memang biasanya bisa kamu ikuti juga ya. Oke, nanti kita bakal back lagi abisin sahabat suara, kita bakal bahas soal ya tadi back lagi program yang sedang dijalankan di bulan Agustus ini ya.
2: Yeah.
0: Itu adalah rekrutmen ya dari Gen 5 sendiri, kira-kira seperti apa, mungkin syarat-syaratnya sampai kapan juga abis kita lanjut lagi ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih di Suara Seru bareng aku Okan Ngemul dan masih bareng Gen Limas. Ini ada pertama Sandi dan Fania dari staff recruitment and branding dan juga Dana Jela, ini sebagai manajer akun eksekutif. Dan tadi kita udah ngebahas soal program-program activity dari Gen Limas ya, yang banyak banget. Yang terdekat adalah bulan depan, siap-siap apakah ada gesit ya namanya ya, Gen Visit ya. Gen Limas Visit ya, jadi akan ada ke kampus. Tungguin aja, pantengin aja Instagramnya di gen.limas ya, itu dia ya. Oke, okay. Nah, yang waktu dekat adalah di bulan Agustus ini, Gen Limas sahabat suara, buat kamu yang kayaknya bertanya-tanya kapan rekrutmen atau pengen ikutan, nah inilah saatnya, karena di Agustus ini Gen Limas lagi rekrutmen ya. Oke, okay. Silakan mungkin berarti hanya sampai akhir Agustus doang nih berarti ya?
1: Sampai tanggal 24 Agustus.
0: Oh, ternyata sampai tanggal 24 Agustus. Berarti ya, hari Minggu besok ya terakhir ya?
1: Iya, benar banget.
0: Iya. Oke. Jadi buruan buat sahabat suara yang pengen ikutan sampai tanggal 24 Agustus 2026 ya. Boleh silakan di-spill dong syarat-syaratnya yang mau ikutan seperti apa. Silakan Sandi.
2: Oke, jadi kalau persyaratannya sendiri Kak, itu harus mahasiswa aktif dari semua jurusan angkatan 2024 sampai 2026. Jadi 2024, 2025, 2026.
0: Oke.
2: Dan semua jurusan ini banyak banget orang yang salah ngira karena kita fokusnya di keuangan kan, jadi oh, apa ekonomi doang.
0: Jujur memang aku pikir begitu sih.
2: Iya, ternyata semua jurusan itu boleh ikut banget. Bebas, kita ada yang jurusan psikolog ya.
0: Iya. Oke, jadi ditegaskan sekali lagi sahabat suara, nggak harus ekonomi.
2: Bener.
0: Kamu kedokteran
2: boleh,
0: DKV, teknik, pertanian, peternakan, komputer, apalagi tadi psikolog. Iya, segala kuliah-kuliah bisa ya, bisa di Gen Limas ya. Oke. Terus
2: mahasiswa dari universitas di Palembang. Jadi terserah universitas apa aja, yang penting ada di Palembang. Terus yang penting juga memiliki komitmen dan integritas.
0: Okay.
2: Terus nanti kita kan sudah ada formnya sekarang. Kalian bisa mencantumkan CV dan portofolio kalau kalian apply creative media. Terus juga di form itu ada pertanyaan-pertanyaan terkait bidang yang kalian minati, jadi boleh dijawab aja. Dan yang paling penting juga harus memiliki growth mindset dan tertarik dalam dunia literasi dan inklusi keuangan.
0: Okay, itu ya. Atau bisa pantengin aja di Instagram, ada ya ngeliat.
2: Ada bukletnya.
0: Betul. Mungkin kamu bingung maksudnya kayak gimana ya, ada bukletnya tadi. Ada step by stepnya seperti apa juga gitu kan ya. Yang pasti sekali lagi untuk semua jurusan ya, sekali lagi semua jurusan bisa.
2: Benar.
0: Yang penting adalah Universitas di Palembang.
1: Iya.
0: Jangan kamu daftar dari Medan misalnya, yang susah ya.
2: Kejauhan ya.
0: Iya gitu. Jadi hanya untuk di Palembang. Ya Sumsel lah minimal ya, gitu ya. Aduh, bisa
1: Universitas Sriwijaya
0: ya, kayak Kampus Layo, ya, boleh. Kampus Layo juga Layo. Boleh ya. Oke. Dan juga tadi yang penting kan 2024, 2025 sampai 2026 juga ya. Gitu ya. Oke. Mungkin ada tahap-tahap enggak sih selama proses rekrutmen?
1: Ada. Nah, dari Gen Limas ini sendiri buat tahap rekrutmennya itu kan registration. Nah, kita tuh nyebutnya kayak ada ini sendiri buat tahap rekrutmennya itu kan registration.

0: udah lulus nih administrasi nanti bakalan langsung diumumin kan, Kak?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, nanti lanjut ke tahap berikutnya yaitu LGD atau Leaderless Group Discussion. Itu tanggal 5 September sampai tanggal 12 September.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau udah lulus LGD stage itu nanti ada interview stage, tahap akhir. Tahap akhirnya itu dari tanggal 20 September sampai tanggal 26 September. Nantinya yang udah lulus interview stage ini bakalan jadi sebutannya itu rookies gen 5.
1: Rookies gen 5.
0: Nanti bakalan di probation stage.
1: Oh, rookies ya. Aduh, aku lupa istilah kalau anak-anak baru ya intinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Magang lah.
1: Iya. Oke. Oh, jadi baru setelah itu baru naik level, iya. Baru jadi resmi gitu,
2: iya,
1: tetap.
2: Iya. Okay. Level up dulu.
1: Oke. Okay. Kalau yang apa tadi LGD tadi? Apa namanya?
0: Leaderless group discussion.
1: Itu maksudnya kayak gimana tuh berarti?
0: Itu tuh kayak diskusi kelompok gitu, tapi enggak ada ketua yang ditunjuk. Jadi mereka tuh nanti bakalan dikasih satu topik nih sama kita kan, staff gitu.
1: Yeah.
0: Dikasih satu topik, terus mereka tuh ngebahas tentang topik itu, apa mereka pro sama topik itu atau mereka kontra. Tapi enggak ada yang mimpin. Jadi
1: jadi benar-benar kayak ngalir aja,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, ngalir aja ngobrol, terserah mereka mau ngobrolin apa. Kita nilainya itu dari pola pikir mereka, nih yang mereka pikirin dari suatu topik yang udah dikasih itu.
1: Oke. Jadi itu yang kalau LGD tadi.
0: Iya.
1: Setelah LGD tadi interview kayak biasa sih ya pasti,
0: benar.
1: Ya. Oke, baru tadi setelah dari interview itu disaring, dapatlah tadi rookies.
0: Rookies.
1: Oke. Okay. Biasanya jadi tahun ini berapa ngambil rencananya? Berapa banyak?
3: Sama sih
0: kayak tahun belakang. Around 40-50 gitu.
1: Oh, sekitar itulah ya intinya ya. Oke, sobat suatu kalau mau daftar ya. Ada yang pasti sekarang lagi stage apa namanya? Registration stage ya. Baru nanti setelah itu administrasi, baru nanti akan LGD tadi, baru akan terakhir ada interview baru akan ada rookies tadi ya. Oke, gitu sobat suara ya. Tapi kalau kalian kemarin ingat enggak LGD-nya kemarin bahas apa?
0: Kalau aku LGD-nya
1: berarti dia beda-beda ya?
0: Iya, beda-beda kayak banyak grup. Kita bareng. Kita bahas tentang apa?
1: Oh iya, ingat enggak kalian bahas apa kemarin?
3: Bahas tentang kalau enggak salah teman-teman yang kena pinjol dan judol.
0: Iya.
3: Gitu, study case-nya, Kak.
1: Oh, jadi teman-teman yang kena pinjol dan judol.
3: Kita dikasih study case, terus kita harus pecahin masalah itu sambil diskusi.
1: Oh, jadi nanti langsung, begini. Yeah. Jadi memberikan pendapat masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, jelas sama?
2: Sama sih kayaknya.
1: Oh, sama juga bahasannya. Ya, oke. Jadi akan ada yang dilempar sesuai dengan literasi keuangan dan juga sesuai relate dengan kondisi sekarang ini ya, gitu ya, sempat suara ya. Dan baru nanti, kalau interview berarti banyak kan tentang apa tuh?
0: Kalau interview itu dia udah masuk ke kayak pengalaman pribadi gitu,
1: okay.
0: Dari diri sendirinya, personal lah.
1: Oke. Jadi poin pentingnya adalah sebenarnya di diskusi tadi ya berarti yang bikin seru karena bisa mengeluarkan pendapat masing-masing lah.
0: Betul.
1: Begitu ya sahabat suara,
0: bebas
1: ya.
0: Mengutarakan.
1: Betul yang terkait tadi ya. Nah, tapi juga tadi ada sesi apa namanya pas di awal-awal pas di registrasi tadi.
0: Registrasi abis itu administration.
1: Administration, nah kalau administration berarti lebih ke apa tuh?
0: Itu kan pas registrasi ini nanti mereka itu kayak disuruh nge-submit CV. Itu harus ATS ya sahabat suara. Harus CV ATS yang profesional. Terus
1: betul.
0: Kayak
1: jangan kamu ini ya.
0: Iya, jangan yang udah gambar-gambar.
1: Iya. Kamu tuh bunga-bunga. Pakai Canva pula. kalian bukan masuk kreatif agency misalnya ya, enggak, beda cerita ya.
0: Profesional ya kalau
1: iya, di ATS. Iya.
0: Terus juga kayak dicek-cek gitu. Nah, udah ngikutin apa namanya requirements yang udah kita tentuin apa belum gitu. Terus juga dilihat kalau misal dia apply di Direktorat Kreatif Media, diliatin portofolionya yang dikumpul gitu, kayak editan-editannya gitu sih kalau administrasi.
1: Nah,
0: jawab-jawab pertanyaan juga kan diliatin jawabannya itu gimana gitu.
1: Oke, itu sobat suara ya. Jadi bisa, pokoknya ada di Instagram ada ya udah ya.
0: Ada.
1: Booklet-nya kayak gimana gitu. Jadi pokoknya silakan cek aja di situ. Ya, kalaupun emang kamu pengen nampilin sertifikat-sertifikat apa, boleh juga ya berarti.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Oke. Dan ini Gretong.
0: Gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
1: Oke, itu dia sahabat suara adalah ini gratis yang paling penting ya. Jadi sekali lagi, kamu bisa ikutan dan hanya sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026. Pantengin di Instagram gen.5.

0: ya di situ. Untuk kamu yang siapa tahu bisa menjadi Gen 5 angkatan keempat ya berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kemungkinan akan diambil 45 sampai 50. Sekali lagi kamu bebas kampus apa, jurusan apa aja. Ya, ini aja berarti bertiga nih Unsri.
1: Iya.
0: Unsri, ada dari mana aja?
1: Ada kemarin, ada dari Polsri.
0: Oke, okay, ada dari Polsri. Dari mana lagi?
1: Pas second gen itu ada dari UIN.
0: Nah,
1: selebihnya belum ada sih, karena kan kita baru tiga.
0: Iya, baru tiga angkatan.
1: Siapa tahu di angkatan keempat ini ada dari universitas-universitas
0: macam-macam. Iya, macam-macam ya. Harapannya gitu. Jadi silakan sobat suara ya, karena baik lagi. Iya, mikirnya orang adalah Gen 5 harus anak ekonomi, enggak. Bebas, ya terserah kamu mau ikutan dari jurusan apa aja. Yang penting adalah 2024, 2025, 2026, 2026 ya. Itu dia, betul. Jadi silakan cek aja di Instagram gen.limas ya. Oke, kita bakal back lagi sahabat suara abis ini. Jadi sekali lagi sambil kamu mantengin-mantengin, sambil kamu mungkin mau ngajak teman-teman juga boleh ya. Karena mungkin gak mau daftar sendirian, yang pastinya aja sekali lagi bisa pantengin sekali di Instagram, follow dan cek di gen.limas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru dan masih ngobrol bareng Gen 5. Ini ada teman-teman dari angkatan ketiga nih ya. Ada Fania sama Sandi, staff recruitment and branding, dan juga Dana Jela, ini manager account eksekutif ya. Jadi sekali lagi Gen 5 lagi buka recruitment nih buat kamu hanya sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026. Untuk semua kampus dan juga jurusan ya. Jadi silakan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram gen.limas ya. Oke, kalau gitu mungkin ada mau ditambah-tambahin dulu nih, silakan.
1: Oke, paling aku nambahin satu aja sih.
0: Iya.
1: Mungkin kalau sahabat suara masih bingung direktorat apa aja sih yang ada di Gen 5, mungkin aku mau jelasin dulu.
0: Boleh.
1: Jadi yang pertama itu kita ada internal affairs. Jadi internal affairs itu yang ngelola seluruh kebutuhan sumber daya manusia di Gen 5, mulai dari kayak proses rekrutmen, pengembangan anggota, sampai menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan suportif pastinya. Terus ada external affairs kayak Kak Najla. Dia menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai mitra ya Kak, untuk mendukung setiap program di Gen 5. Terus ada creative media. Nah mereka itu yang buat konten kreatif dan ngelola media sosial sebagai identitas dari Gen 5.
0: Yeah.
1: Terus ada general affairs. Mereka itu yang mengelola administrasi, operasional, dan kebutuhan organisasi supaya setiap program itu berjalannya dengan baik. Terus yang terakhir ada financial literacy and inclusion, atau yang kita singkat biasanya itu FLNI. Ini banyak banget yang ngira FLNI ini kayak bendahara gitu ya, orang banyak ngiranya, tapi enggak. Jadi FLNI itu mereka itu kayak program creator dan eksekutor yang merancang dan melaksanakan program edukasi literasi dan inklusi keuangan. Kalau di organisasi itu kayak
2: divisi acara.
0: Oke.
1: Itu aja 5 direktorat guys kita
0: punya. Atau kalau bahasanya adalah apa? Bidang ya, sub-bidang ya, gitu ya. Iya, yang mungkin siapa tahu kamu pengen menempati dari direktorat-direktoratnya itu sendiri ya. Oke. Kalau Najla ada mau sampein enggak untuk ini dulu tambahan-tambahan? Mungkin mana tahu ada sponsor-sponsor atau kerjasama.
2: Boleh kalau misalnya dari sponsor kami open sponsorship, apalagi nanti di akhir tahun kami juga bakal ada proker besar, itu Genset, karena Genset itu dalam satu tahun diadainnya 2 kali.
0: Oke.
2: Itu bareng rukis-rukis juga, makanya join Gen 5 guys, karena kalian langsung kayak hands on projectnya Gen 5.
0: Oh berarti yang rukis-rukis ini yang 4 ini ya akan join ke Genset ya
2: di
0: akhir tahun.
2: Betul.
0: Jadi intinya adalah buat sponsor atau mau kerjasama atau UMKM mungkin mau gimana caranya untuk join, nah silakan kontak aja di Instagram Gen 5 ya, bisa bener. Ya. Oke. Kalau gitu terakhir ada pengen disampaikan himbauan atau pengen ajak buat gabung, silakan dari Sandi dulu, Fania baru terakhir Najla.
1: Oke, teman-teman yang masih ragu-ragu untuk gabung, misalnya mereka belum punya pengalaman atau gimana, tabrakin aja guys. Benar.
0: Ya maksudnya ikutan aja, jangan nabrakin beneran ya.
1: Jangan nabrakin beneran.
0: Jadi kesannya nabrakin beneran.
1: Iya, ikutin aja, jangan ragu-ragu, siapa tahu ini rezeki kalian.
0: Iya, betul ya. Oke, silakan Fania.
3: Oke, kalau dari aku nih sahabat suara, daripada nanti kalian nyesel nggak daftar, mending kalian nyesel pas udah masuk di dalamnya tapi nggak lulus gitu, mending udah nyoba gitu. Jangan sampai takut buat mencoba, takut duluan, aduh takut nanti nggak diterima, takut nanti nggak lulus probation atau gimana. Yang penting kalian udah nyoba dulu, dan gimana hasilnya nanti itu pasti udah yang terbaik dari kalian. Kita menunggu kalian di sini para rookies.
0: Silakan
2: Najla. Pokoknya dari Jela itu confidence deh guys, jangan takut buat coba, apalagi keluar dari zona nyaman kalian.
0: Betul.
2: Kita di sini sama-sama belajar, kita gak ada yang menggurui gitu, jadi ayo join Gen 5.
0: Oke, itu dia, jadi buat rukis-rukis ya, seru banget kalau bisa ikutan, dan berarti kalau misalnya udah join berarti akan gabung ke Genset ya berarti ya. Nah itu, jadi sekali lagi buat kampus-kampus manapun, baik itu anak kedokteran, anak apa lagi, ekonomi, non-ekonomi, anak peternakan, anak komputer, pertanian, teknik, sipil, apalah, semuanya. Bisa join Gen 5 ya gitu. Karena menurut aku kamu bisa menyebarkan hal baik ini untuk sesama sekitar kamu atau minimal untuk kamu sendiri, karena literasi digital tuh butuh.
3: Betul.
0: Ya, butuh. Banyak duit, percuma kamu banyak duit kalau kamu enggak punya literasi digital, habis gitu aja ya enggak sih ya?
3: Benar banget.
0: Gitu, makanya kita perlu belajar untuk literasi keuangannya maksudnya gitu. Jadi, belajar literasi keuangannya seperti apa, memanage-nya, duit dikit pun kalau kamu bisa ada literasi keuangannya bisa di-manage dengan baik, itu nggak akan habis-habisnya, malah lebih efisien juga gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Gen 5 nih, angkatan ketiga ya. Ada Fania dan Sandi sebagai staff recruitment and branding, dan juga Najla sebagai manager account executive ya. Ada mau sampai lagi nih, terakhir-terakhir?
3: Sebelumnya itu kita kalau mas rekrutmen ada tagline-nya juga.
0: Oh.
3: Mas rekrutmen ada, Gen 5 adanya. Jadi nanti kita yang mas rekrutmen
0: dulu gitu. Ya. Oke, okay. Berarti kita terakhir tagline ya. Yel-yel ya.
3: Iya,
0: kalau rekrutmen ada.
3: Iya, itu turn your passion into purpose with Gen 5.
0: Oh, berarti aku ngomongnya apa nih? Rekrutmen Gen 5.
3: Mas rekrutmen.
0: Oh, itu jawaban. Oh, itu. Oh, Mas Mas rekrutmen for Gen. Alah, susahnya ya. Oke. Nggak, berarti kalau aku bilang itu kan jawab itu, baru habis itu Gen 5 Mas, baru terakhirnya ya dia. Oke. Mas rekrutmen Gen 4 ya.
3: Iya,
0: Mas rekrutmen
3: for Gen 5.
0: Oh, kayaknya Fanny aja deh yang ngomongnya. Aku bingung-bingung ya. Ya.
3: Itu yang pertama, yang buat mas rekrutmen. Yang kedua itu Gen 5. Kalau dibilang Gen 5, jawabnya itu cerdas literasi, tingkatkan inklusi.
0: Oke. Boleh. Ah, mau ntar aku mau cek IG-nya dulu.
3: Oke, boleh.
0: Aku mau ikut yang pas Gen 5 saja.
3: Oke.
0: Ntar ya, ya sempat selesaikan. Silakan cek aja tuh di Instagram
3: gen.5. Sama ada live at Gen 5 juga ya.
0: Iya, itu juga ada.
3: Keseharian-keseharian
0: Gen 5. Betul. Ya, activity ya. Silakan, Fania.
3: Oke. Mas rekrutmen for Gen 5. Turn your passion into purpose with Gen 5.
0: Yay.
3: Next, Gen 5. Cerdas literasi, tingkatkan inklusi.
0: Yay.
3: Thank you guys.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kamu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Sampai jadi dipojokin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Iya.
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
1: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
1: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
3: itu,
1: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
2: Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
2: Gak tahu apa?
1: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
3: Boleh.
1: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
4: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
2: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
1: cewek sendiri.
4: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
2: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak. Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
4: Baru banget.
2: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
3: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: pastinya kamu ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa sahabat suara, kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini. Dan Rosa Ku Menunggu menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi tenang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Kalau tadi lagu yang lagu soal menunggu orang yang lagi punya pacar ya sahabat suara, kalau ini kata anak zaman sekarang sih CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar. Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Aisyah. Dan masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini dia Shilon 7 dengan Seberapa Pantas yang barusan aku puterin buat kamu ya, sahabat suara. Tapi tenang aja nih, abis ini aku akan puterin kamu satu lagu dari

lihat suara yang suka ngeghosting orang, yang suka ninggalin pasangan kamu padahal pasangan kamu itu masih sayang-sayangnya. Tega kamu sahabat suara ya.

tapi kok kamunya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya, salah aja dia di mata kamu, gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.

0: sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikToknya Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.kecap.id. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu.
1: Eye.
2: Mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye, Pak.
3: Kucek. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, saya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Punch.
1: Oh,
3: punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
4: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
5: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan. Udah enggak ada.
5: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
4: Ape?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Ii.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima. Ada. Harus bisa.
2: Kalau usap nih, lima.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
2: Nyari.
5: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Think.
2: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
4: Apa jawabannya?
2: Ting bukan permen.
4: Ting bukan biskuit.
3: Ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. BPBD mencatat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur mencapai 413 titik dengan total luas terbakar 936,95 hektar. Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar.
6: Suara Fakta.
7: Instagram memperkenalkan notifikasi bagi orang tua ketika remaja mencari konten berbahaya terkait kesehatan mental. Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Nanti tentunya cuma di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau temen suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed, namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya temen yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

City. Di 101,4 FMI, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Hello kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpen dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Ya, sahabat suara tentunya habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget.
2: Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
0: restoran.
2: Iya,
0: gitu kan.
2: Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku de peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
3: Tuh.
2: Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Chef Rizka di Nongkrong Bareng 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri? Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget dari SMA. Itu tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget balesnya, terus lama-lama gak dibales sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak, salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara, apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang hilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita, semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kalau mau request lagu juga boleh, aku tunggu.

nanti di 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: jam 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank. Atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong. Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Dan Bandung.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Indonesia barengan sama Syah Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadian itu, kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat. Tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya bisa, dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian, itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, abis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Tony, lagi di mana, Ton?
3: Di Surabaya, di kantor.
5: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
3: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
4: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
3: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
5: Iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
3: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
4: gimana. Aduh.
5: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
3: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
5: Terus
3: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
5: Kelar
3: ya.
5: Lah terus habis itu
4: akhirnya gimana? Kamu komplain?
3: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
5: Untung itu. Terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
4: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah jam 2 siang yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita sudah cerita-cerita soal drama pertemanan apa sih yang pernah kamu alami. Terima kasih yang sudah mau berbagi ceritanya bersama aku. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini kamu happy terus, kerjaan semua lancar, gak bawa kerjaan nanti pas weekend. Dan buat kamu yang mengambil cuti, tadi udah ada yang komen di TikTok katanya cuti dari kami sampai Selasa. Buat kamu yang cuti, happy holiday, happy weekend sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Sini. Oh.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Sini.
2: Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini? Tempat
2: ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Hah? Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
2: ini lain.
3: Ya, kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
2: ini
1: emang
2: gak
1: ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, pengiras kasih lah kursinya.
2: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Suara boleh mau suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga. Tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000. Buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan juga Max Stream TV, plus Ultra Max Wi-Fi untuk koneksi yang lebih

0: stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Istirahat memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang ada rencana buat belanja weekend ini, pas banget nih sahabat suara. Aku pengen kasih tau informasi ke kamu kalau udah masuk weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti biasa juga, aku kasih tahu kamu yang mau belanja dan cari-cari promo. Ini ada informasi dari Alfamidi. Jadi kalau kamu belanja di weekend ini, ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kira-kira promo JSM minggu ini ada produk apa aja? Aku spill beberapa nih, sahabat suara. Yang pertama ada Del Monte Sambal Ekstra Hot Bottle 330 ml dari Rp16.900, itu jadi Rp14.600. Kemudian dan Mr. Potato Chips Crisps BBQ Ori Roast Beef Kaleng 85 gram dari Rp19.200, itu menjadi harganya Rp16.500. Kemudian ada lagi juga, untuk yang satu ini ada Fiesta R3 Sosis Lava Sosis Siomay Bakso 64-65 gram dari Rp9.700 jadi Rp7.900. Ada Pro Cheese Gold 160 gram dari Rp16.900 jadi Rp12.900. Dan juga ada Snickers 51 gram dari Rp15.500 jadi Rp10.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kamu bisa pantengin aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya di rumah ya, itu butuh banget buat yang super ngebut ya internet rumahnya gitu kan, lebih stabil juga, tapi pengennya harganya super hemat. Ini nih, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya benar-benar bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp375.000. Sekali lagi, harganya mulai Rp375.000. Buat kamu yang hemat sampai Rp199.000. Sekali lagi ya, buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo ya, sekali lagi aku ajak kamu, ajak seluruhnya pokoknya ya, bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang, bisa di Grapari atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Sekali lagi aktifin dengan cara bisa ke Grapari terdekat atau cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ya. Nanti setelah satu unit ini lunas dan operasional menghasilkan keuntungan, baru saya lunasin satu lagi. Itu boleh.
1: Itu kayak ngikut harga dulu gitu lah ya, Bu ya.
2: Sekarang suara di kalau misalkan
0: hotel berubah harga naik, ya. Itu harga sekarang.
3: Sangat menarik. Berarti ya, langsung aja kalau gitu telepon Naila ya. Ya kan, telepon atau WhatsApp Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi, Far.
1: Di 0812-84x2956. Kamu lebih gampang sih WhatsApp sih, sahabat suara
3: WhatsApp
1: kan.
3: WhatsApp dulu ya.
1: Chat gitu kan lebih mudah, jangan lupa nulis apa namanya pesannya,
3: kata saktinya
1: itu adalah promo Iswara underscore, yes, nama kamu siapa, supaya bisa dapetin promo tadi tuh.
3: Betul.
1: Harga murah itu
3: 25 juta
1: per unit.
3: Iya,
1: coba.
3: Jadi kita akan kembali lagi sebentar lagi, jangan, yes, kemana-mana sahabat suara ya.

0: Kalau kamu Indonesia yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Betul sekali, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat nih, yes, sahabat suara. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, yes, termasuk DP mulai 1%, kemudian suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
0: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR ya, sahabat suara. Kalau bisa langsung mengunjungi bbri.id/danantara-housing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza masih bersama manajer marketing Bmore Indonesia, Ibu Aida M. Adam.
1: Ya, yang tadi udah jelasin betapa menariknya kalau misalkan kita gabung jadi mitra Bmore Indonesia gitu.
0: Menarik, Bu,
1: kalau misalkan sahabat suara dia mau langsung gabung
0: Hari ini.
1: Sebelum kita ngechat atau kita sambil ngechat tuh ya, sekalian kita informasikan persyaratannya apa aja yang perlu disiapin, Bu.
2: Oke, jadi ini kan sebenarnya yang mengurus operasional sebenarnya adalah Bmore.

0: udah cukup umur gitu ya.
1: Dan juga lolos BI check-in.
0: Lolos BI check-in.
1: Karena ini pengajuan kredit.
0: Baik.
1: Itu pasti akan kita bantu cek juga. Tapi kalau misalnya ada persoalan-persoalan, kendala-kendala lain yang mengikuti persyaratan listing, biasanya domisili kah,

beberapa orang ini karena memang kuotanya terbatas. Kita kan subsidinya juga nggak banyak ya, dapatnya dari BYD. Jadi kita share hanya untuk 5 orang hari ini. Jadi pastikan boleh ikut dulu, ketikan promo Iswara spasi nama, lalu kirimkan ke Naila di 0.

0: aku penasaran banget nih. Misalkan aku udah gabung jadi mitra gitu kan. Nah, nanti tuh mobilnya gimana sih Bu mekanisme, apakah ditaruh di pool kah atau dibawa pulang sama driver kah atau seperti apa tuh Bu?
1: Ya, kita ini mobilnya dipegang oleh driver sebenarnya, tapi kami juga ada pool untuk pengecekan share berkala kan. Kita ada checkpoint juga. Jadi kita ada pool. Kita sudah ada pool di beberapa tempat. Tapi kendaraan ini memang dibawa oleh mitra. Maka dari itu kenapa seleksi driver kita itu super ketat. Dibawa oleh driver maksud saya.
0: Jadi driver,
1: kenapa
0: ya?
1: Seleksi

0: Kalau misalnya kan tadi ada GPS ganda ya, itu kita juga bisa nge-tracking nggak sih Bu tiap hari mobil kita lagi ada di mana nih, lagi kerja kemana nih, bisa nggak Bu?
1: Itu ujung-ujungnya tuh mitra repot, jadi mending serahkan ke
2: mitra. Yang penting tahu beres aja deh.
0: Orang gitu ya. Orang udah ditawarin autopilot malah bikin ribet gitu ya Bu ya.
1: Jadi kita ada tim tuh yang tracking setiap hari. Nanti laporannya itu secara sangat transparan akan kita berikan setiap awal bulan. Setiap harian, per tanggal, daily, itu kita kasih kok. Jadi jangan khawatir, itu ada kok laporannya setiap awal bulan kita berikan. Tapi aktivitas bisnis hariannya per tanggal, per daily, itu kita kasih sangat transparan.
0: Baik, okay. Baik. Nih terakhir nih Bu, apa pesan dari Ibu Aida untuk masyarakat yang ingin

0: batasan waktu. Kan udah kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Gak ada waktu lagi buat ngurusin persiapan bisnis.
1: Siap.
0: Nah, kemudian keterbatasan informasi, karena gak semua orang paham caranya, gimana step-step yang harus kita lakukan untuk membangun bisnis. Belum lagi pilih bisnisnya. Bisnis apa yang cocok kuliner kah? Bisnis apakah? Orang masih bingung kan nentuin yang mana yang paling cocok yang dijalankan sekarang. Nah, kalau bisnis transportasi seperti ini adalah kebutuhan. Sampai kapanpun juga tetap akan dibutuhkan. Karena memang orang

0: Bagus udah duluan Reza sama Farah
1: nih. Iya nih, ini udah dua. Aku dua, Farah dua lagi nih, Bu.
2: Bisa satu nih.
0: Udah direbutin cuma tiga doang.
1: Iya.
0: Langsung ketikkan aja promo Iswaran Swasti Nama, kirimkan ke Naila di 08128888295 6. 0812 8 4 kali 2956.
1: Baik, Bimor Green Rental Mobil Listrik Autopilot, Manager Marketing Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Aida.
0: Sama-sama,
1: Renta
0: Farah, terima kasih juga, sukses terus
3: bagi
0: suara.
1: Terima kasih.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

0: Gue mah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget
3: tuh. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Tidak terasa sekali, sudah jam 7, Ja.
0: Ini lo, Jumat mau party gak?
1: Aduh, aku anaknya rumahan banget sekarang.
0: Rumahan ya? Aku juga karena habis bekam, aku juga mau tidur lagi deh. Bye, sahabat suara. Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?

0: Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: 105,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oke.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

tanggal tua ya. Siapa yang di sini tanggal tua? Klakson 3 kali mobilnya, let's go. Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin 2 diantaranya. Satu-satunya High Five.

0: Temenin gue yuk.
1: Absen-absen aja dulu di nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana, karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother. Kita masuk ke Okai dulu, sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

guys, malam hari ini guys, bacain dulu deh absen yang ada di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih, kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lo menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Ya udah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Tonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gue nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapter-nya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streamingnya Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo, bro. Besok gue jam 9. Nah, ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue, di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesia aku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bila sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 KK terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalnya baca kayak gini. Makanya gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di sana, oke? Okay?

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot nggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orangnya bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue kalau misalnya menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google, ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur, ye. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Sedikit Gen Z dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering. Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang make. Emoji bunga, rose, ini yang paling sering make Gen Alpha. Terus emoji tengkorak, school, ya. Yeah. Yang paling sering make itu bentar. Andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin, tapi gue juga enggak pernah make emoji school begini. Emoji 100. Nah, ini yang paling sering hampir pasti orang tua. Antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga, tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis. Bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejer tanpa pandang usia? Aduh, sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kak Beril, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chat sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lu ngirim emot itu ke banyak cowok? Bar, ya gak? Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816-114-1014. Gue nongol lagi nanti jam 9 malam ya, di jam keduanya Beril, di nongkrong bareng Beril.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, jam kedua.

update-update dong sahabat suara yang mau titip salam, boleh. Yeah. Mungkin lo ada yang kangen nih, contohnya kayak si Aldo. Mau titip salam nih buat adik gue yang lagi di Bekasi. Ini si kembar dua ini nih selalu titip salam ya. Kenapa gak lo chatan aja berdua sih? Sehat-sehat ya Aldo Aldi ya. Aldo Aldi kembaran ngechatin gue hari-hari. Ada Putri yang ternyata udah sampai rumah juga nih dari jam 4 sore katanya. Kih, paling enak banget ya. Ya gue mah di sini mah kerja be ngehibur lu pada ya. Makanya nanti kalau mau cerita, kalau ada cerita kirim aja sesi curhat lo ya. Kirim aja curhatan lo di sesi curhat nanti. Abis beberapa lagu lah di BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Kirim aja cerita lo ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. And anyway, topik malam hari ini adalah emoji apa yang paling sering lo pakai kalau lagi chattingan sama orang. Jawabnya di mana? Di WhatsApp 0816-114-1014. Dit.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Ini suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ya, sebentar ya. Sebentar, saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau, benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh, bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya...
1: sejauh ini sih. Kayaknya nggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, nggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
2: Di mana sih
0: ini? Ini loh, Mas. Kita itu tuh di... Ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.